0: Qatar. You are listening to the ultimate radio station in Ghana.
1: Ability OFM radio enemy tie my pinso nyado for obaso tie ability debia kosuna visit www.ofmtv.
2: Mi kani san kwana ma kani san ye mi nyani dan kwana ma yo de ni atiti anyan ka mi nyode anma yo dan e kran fodwa fo mi nyode anma yo dan oni bia dan fu mi wasa ma menka mi simi nyawo dan mi nyawo dan mi nyawo dan na mi nyawo dan ya